0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Log on to www.kissifm.com.

0: powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscast.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef. KCFM.
3: New track.
1: New track
3: on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Pewe Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: polling, Mr.
1: Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Hanya yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek canggul tau gak?
2: Lalu. Nah iya kakek canggul, iya empat.
1: Kakek canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit. Hahaha. Paman Ngarit, Bibi Nanem, katanya ada Bibi Nanem.

0: everywhere and every time at www.kcfm.com. Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Guru, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
5: Lurus. Oh, masih lurus. 100 meter belok kanan. Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
6: Belok kanan.
5: Loh, kanan.
7: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC 94 FM, all the music hits.
8: KC FM, Bogor.

0: Listen to the music.
1: Yes. Love.
2: And more.
3: Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily scope.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, macet amat sih jalanan.
7: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
6: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
7: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
8: KCFM Bogor.

0: Mana sih ini bacanya yang gitu. Euro 8 ribu. 8 euro. Ya itu maksud gue yang kayak huruf E. Kayak huruf E kan.
1: Bilang dong.
0: Iya kan.
1: Valuta asing.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
3: Let's stream us everywhere and every time at www.kissfm.com.

0: This is KC 93.4 FM.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
1: Let's check out our YouTube channel at KC93.4 FM.

0: diam.
1: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
2: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid gue pernah denger?
3: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
2: Salah.
3: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
1: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: White Forest.
1: Ya.
0: Minggu, gimana minggunya kemarin?
1: Biasa saja.
0: Apa udah istirahat langsung atau masih liburan justru?
1: Kemarin ramai ya di CFD.
0: Betul, ada maraton kemarin.
1: Ada maraton, betul sekali.
0: Ada Yuka wey, di depan pom bensin Pakansari.
1: Betul, gue lihat tuh yang di ini apa namanya yang di nanti JPO akan dibuka betul. Di situ kemarin ada maraton.
0: Ada harapnya nggak? Nggak ada.
1: Nggak ada. Itu tim maraton ya. Main ke CFD, betul sekali. Nah gue yang di pertanian tuh kayak gue tuh pengen ke CFD lagi, cuma kayak kan itu kan jalurnya benar-benar ditutup sekarang kan, yang di kanan kiri full semuanya ditutup.
0: Ya.
1: Nah kayak kalau misalnya bawa motor tuh parkir di mana gitu kan, dari awal CCM sampai
0: nggak usah bawa motor, lari dari rumah
1: lah. Itu kan CFD kan gak hanya orang Cibinong aja, ada orang Bogor mana
0: ya udah sama semua. Gak usah berbawa kendaraan.
1: Udah lari semua.
0: Lari semua. Yang dari Bogor berangkat jam 4.
1: Benar.
0: Yang dari Depok dari jam 3. Cikuda. Jam 4 juga.
1: Benar. Soalnya kayak gue pikir tuh gak mungkin orang Cibinong semua kan yang di CFD. Pasti ada orang Bogor juga.
0: Yang dari Cibubur berangkat jam 2. Gitu aja.
1: Jam 2. Ngapain? Mau jualan itu, mau jualan.
0: Iya pasti di mana? Emang gak ada ya?
1: Enggak. Kayak ya di mana? Kayak di CCM kah? Kayak nggak bisa juga kan, harus muter, harus masuk trek situ. Sedangkan yang beneran banget dari CCM itu udah ditutup di situ kan. Masa datang jam 5 kan itu tutup jam 6 ya kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Jam 5 kah gitu? Gak ngerti.
0: Ya mungkin tuh kalau kebingungan bisa langsung tanya ke pihak terkait.
1: Benar, betul.
0: Kalau bawa kendaraan mau ikut CFD di mana?
1: Betul sekali.
0: Namanya juga Car Free Day.
1: Iya, Car Free Day.
0: Ya udah berarti ke situ enggak usah bawa kendaraan. Gue bilang makin naik Transum, namanya Transum.
1: Bener. Naik angkot ya.
0: Iya, Transum.
1: Betul. Karena CFD, betul.
0: Bingung lo kalau bawa kendaraan sendiri juga mau taruh di mana?
1: Betul. Karena memang ya untuk kenyamanan dan keamanan bersama gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak boleh tuh motor, mobil.
0: Ada ini enggak sih signage atau rambu-rambu kalau CFD tuh
1: CFD tuh dilakukan
0: di apa namanya jam-jam berapa sampai jam berapa gitu?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Kayak jalurnya kemana gitu?
1: Enggak ngerti ya.
0: Karena tetap harus ada yang lewat. Karena kan kalau nggak salah yang jalur paling pojok gitu kiri kanan kan boleh motor boleh lewat kan?
1: Nah
0: gitu.
1: Sekarang nggak boleh.
0: Nggak boleh sekarang?
1: Nggak boleh.
0: Walah.
1: Waktu itu kan gue kesana itu masih minggu kedua kan CFD. Nah itu masih boleh lewat. Makanya gue udah bisa naik Gojek sampai ke tengah.
0: Oh sekarang udah nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Oh pantes.
1: Nggak bisa. Makanya beneran startnya dari CCM itu atau dari MCD. Suka hati kan gitu. Karena mungkin ya itu lah ya, untuk keamanan. Kayak tiba-tiba lo ada motor terus orang-orang lagi olahraga kan, kayak nanti tiba-tiba ada yang lompat kan, bingung juga gitu kan, bahaya.
0: Kaget
1: juga.
0: Kaget motornya ya.
1: Iya kaget.
0: Soalnya di CFD kan gak cuma lari, ada yang joget-joget.
1: Iya, ada yang senam. Ada yang bawa sepeda.
0: Iya.
1: Bawa skuter.
0: CFD Depok juga ada Spiderman kan.
1: Ada Spiderman. Ada
0: paling epic ada kuda kan.
1: Ada kuda. Baru gue bilang. Ada kuda. Gue belum lihat ada kuda sih.
0: CFD di Texas CFD. Kali itu ya.
1: Monde kalau keluar dari kaleng katanya gitu.
0: Tapi ngomongin rambu di Jepang juga ternyata ada rambu yang unik ya, mungkin di kita unik kayak sih. Ngapain kasih rambu juga kalau begini mah. Jadi di Jepang ada rambu supaya orang-orang jalannya
1: bisa lebih waspada.
0: Bisa lebih waspada terhadap satu makhluk ini katanya. Jadi ternyata ada rambu-rambu awas kucing tiba-tiba lompat.
1: Betul. Ini di Jepang yang sudah diterapkan di beberapa.
0: Kocak banget ya ini ya.
1: Iya.
0: Rambu-rambunya kayak bercandaan ya, tapi bener katanya.
1: Tapi bener ini guys, ini untuk apa namanya rambu di yang sudah dipasang di beberapa daerah pedesaan di Jepang.
0: Iya.
1: Jadi bertuliskan
0: awas kucing lompat.
1: Iya betul sekali.
0: Kalau di sini kan awas anjing galak.
1: Iya betul.
0: Awas kucing lompat.
1: Iya betul. Jadi awas, untuk
0: kucing lompat, awas burung berak.
1: Awas kada lewat.
0: Awas ayam matok.
1: Jadi kayak buat reminder gitu untuk pengendara-pengendara untuk kayak kalau misalnya lihat rambu-rambu itu tuh jalannya harus pelan gitu.
0: Jangan sampai ngagetin.
1: Betul.
0: Karena kalau dia kaget, dia lompat.
1: Betul. Karena ternyata katanya yang ditandai di rambu-rambu ini yang dipasangi-pasangi ini itu tuh banyak kucing-kucing kayak ya, stray cat ataupun yang peliharaan-peliharaan yang memang suka melompat ke jalan dari pagar atau dinding.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ternyata ini tuh bukan dari pemerintah sih guys, ini tuh ternyata ternyata inisiatif warga aja.
0: Ya, betul. Dari komunitas cinta kucing kali ya.
1: Iya betul. Jadi kayak kesepakatan komunitas lokalnya untuk kayak ngurangin risiko-risiko hewan yang apa namanya yang tertabrak karena kendaraan yang lajunya cepat gitu, seperti itu. Jadi di wilayah-wilayah yang suka banyak kucing melompat, nah itu agak ditandai. Jadi jangan terlalu ngebut-ngebut kalau di jalan ini gitu.
0: Oke, intinya. Awas banyak anak-anak nih, awas banyak kucing lompat gitu.
1: Betul.
0: Ini kayak rumah-rumah Nobita ya?
1: Iya betul. Keren ya. Di sana ada inovasi, walaupun ini mungkin nanti diterapkan di beberapa pedesaan Jepang lainnya sih. Karena ini kan di pedesaan tertentu deh kalau nggak salah. Tuh lihat tuh, keren banget ya. Di pedesaannya.
0: Oh iya iya.
1: Kayak AI ya, tapi ini beneran.
0: Ini AI kali ini ya. Boong Jepang nih.
1: Keren banget guys.
0: Masa emang kucing suka lompat gitu ya?
1: Kucing lompat kalau... Lah emang kucing lompat?
0: Kodok lompat.
1: Kucing juga lompat. Kucing lompat itu jauh. Karena dia kan apa namanya ya, dari pagar untuk ke jalan aja dia pasti lompat gitu. Oh iya gitu. Ditambah kan kita juga tahu ya, kucing tuh kalau nyebrang suka tidak kenal kanan kiri kan.
0: Bener, dia melengos aja dia.
1: Betul.
0: Jalan aja udah.
1: Yang kucing dewasa aja gak nengok kanan kiri, apalagi yang kayak masih anak-anak gitu.
0: Iya.
1: Gitu guys. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan di perumahan-perumahan Indonesia juga, gue harap ya. Termasuk di perumahan saya.
0: Di komplek lu banyak kucing loh. Bener. Banyak, coba aja.
1: Betul. Jadi bisa lebih hati-hati lagi.
0: Bener.
1: Karena mengurangi kecelakaan, risiko kecelakaan hewan.
0: Iya.
1: Termasuk juga kucing.
0: Karena kita kalau di jalan, apalagi gue pagi-pagi jalan, ada aja tuh hewan-hewan yang ketabrak.
1: Iya benar. Gue tuh langsung gak mau lihat tau.
0: Iya.
1: Kasian.
0: Tikus lah.
1: Betul.
0: Ular.
1: Sekalipun tikus kayak, ya bayangin tikus itu punya keluarga. Dia bayangin anak-anaknya menunggu ibunya pulang atau bapaknya pulang gitu. Kemana ibu gitu. Walaupun itu tikus ya, kayak binatang yang notabene jorok gitu ya.
0: Iya.
1: Betul, tapi kayak kasihan aja gitu.
0: Kemarin ngomongin soal tikus, gue liat Instagramnya Rich Brian. Dia lagi di mana ya?
1: Rich Brian.
0: Lagi di, gak tau lagi di luar negeri, tapi kayak lagi di China atau apa gitu ya. Terus dia videonya gitu, video raw gitu. Dia samperin ke tong sampahnya.
1: Terus?
0: Tikusnya gede-gede banget.
1: Oh iya.
0: Sumpah dah.
1: Bener-bener.
0: Gede banget. Kayak musang.
1: Kayak kapibara ya.
0: Iya kayak kapibara. Kapibara pakai buntut gitu. Sumpah kaget gue. Gede banget.
1: Seru banget ya.
0: Langsung pada bubar itu. Makannya apa ya, gembuk-gembuk banget tau.
1: Serem banget tau.
0: Kayak lu segede-gedenya liat tikus di sini, kayaknya gak liat segede di situ dah.
1: Iya gue.
0: Coba lu kalau penasaran liat Brian dah. Instagramnya dah.
1: Iya
0: bener-bener. Kaget gue.
1: Iya, kita lihat segenggaman tangan kita aja udah takut.
0: Gede
1: ya.
0: Banget ya.
1: Iya benar-benar. Kayak kalau lihat, apalagi tikus yang matanya merah gitu kan.
0: Iya.
1: Hah? Emang tikus matanya nggak merah ya?
0: Enggak, yang mencit, matanya merah mencit, yang putih-putih.
1: Mencit.
0: Yang suka jadi makanan ular.
1: Oh gitu. Oh, tapi kan masih dalam family
0: masih, tikus. Masih kan? masih dalam keluarga tikus.
1: Iya kayak gitu. Ih gimana yang segede kapibara ya?
0: Iya. Atau gue ngeliat lagi Instagramnya, gede banget sumpah deh.
1: Bayangin ada di got-got ini perubahan.
0: Gede deh, gemuk gitu.
1: Kayaknya kucing gue juga takut itu, gak mau ngejar itu.
0: Iya, tikusnya segede kucing.
1: Iya bener. Kucing gue kali ini apaan ini?
0: Berarti kalau tikusnya segede kucing, berarti kucing gak berani sama tikus ya?
1: Iya, betul.
0: Sepantaran ya?
1: Betul.
0: Maksudnya kucingnya lebih gede dari...
1: Iya.
0: Itu ukuran biasa.
1: Lebih dari dirinya. Tom and Jerry kalau kayak gitu, jarinya segede Tom dong.
0: Coba dah lu lihat dah. Gede banget.
1: Iya benar-benar.
0: Gede banget. Udah gitu larinya cepat lagi.
1: Iya benar.
0: Kok bisa ya?
1: Lah, tikus emang
0: lari kan maksudnya gemuk gitu.
1: Oh iya benar.
0: Kok dia enggak lambat gitu?
1: Benar, kok dia enggak merasa berat dan tetap cepat jalannya ya?
0: Iya.
1: Benar, itu lumayan aneh sih.
0: Itu sih tikus gua kalau lihat di jalan malam-malam juga pasti kaget sih gua.
1: Iya betul.
0: Kayak langsung shock gitu. Gitu. Apaan nih, musang kali ya?
1: Itu makannya apa ya tikus ya?
0: Sambil itu kayak di alley gitu, di gang gitu kan. Itu kayak misalkan kayak perkotaan gitu. Cuma itu kayak makannya banyak banget kayaknya.
1: Iya sih.
0: Gede gitu.
1: Betul, sampai bisa sebesar itu sih.
0: Ya gue juga penasaran sih sama tikus-tikus di luar negeri itu bentuknya sama gak sih? Kayak gitu.
1: Ngapain penasaran?
0: Itu kan beda, itu bentuknya beda, gede banget. Ayo.
1: Serem sih. Kalau bisa ketemu di sini juga serem. Ya semoga ini nanti rambunya mungkin kita lihat yang unik-unik lagi.
0: Hati-hati aja sih maksudnya kalau lihat hewan atau apa gitu.
1: Betul.
0: Karena kan kita juga gak bisa kontrol hewan ya, dia juga gak ngerti kan.
1: Betul.
0: Jalan-jalan aja gitu.
1: Betul sekali. Makanya ya mungkin itu
0: maksudnya mungkin di komplek-komplek kali ya, mm-hmm. kan banyak kucing piaraan, jadi jangan terlalu ngebut-ngebut.
1: Yes, betul sekali.
0: Kalau di jalan raya mah ya gimana, emang udah fungsinya mm-hmm. jalannya cepat gitu.
1: Betul, betul.
0: Ya kalau ada kucing ketabrak atau apa mah ya gimana ya.
1: Iya betul, betul sekali. Makanya malang sekali yang stray cat yang mm-hmm. dekat-dekat jalan mm-hmm. raya ya. Mm-hmm. Betul sekali. Ini belum aja buaya, hati-hati buaya lewat gitu ya.
0: Ih, di Florida mah ada.
1: Hah?
0: Ada rambunya.
1: Hati-hati buaya lewat.
0: Iya, aligator lewat. Beneran.
1: Jadi emang udah biasa buaya lewat di sana.
0: Banyak.
1: Oh, gitu.
0: Ya, buaya pada wangi gitu buaya.
1: Ya kan, buaya yang lain ya.
0: Tempat pesona gitu.

0: TMC 93.4 FM.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombast.

0: bergema sampai selamanya.
1: Bergema.
0: Nadanya di udara. Itu beda lagu, Mas.
1: Beda. Yes, bergema sampai selamanya di pagi ini di hari Senin ya. Entah kenapa ini agak terasa panas ya, guys. Melihat suhu udara di Bogor 28 derajat.
0: Feels like 31 ya.
1: Feels like 31 panas. Derajat. Belum jam 10 pagi, feels like-nya sudah 31 derajat.
0: Iya. Soalnya tadi gue liat di X tuh ada foto ya.
1: Foto apa?
0: Gue gak tahu, gue belum memastikan itu AI apa bukan. Tapi foto yang memperlihatkan perbedaan badai El Nino ini nih, badai panas ini di tahun 1987 sama 2026.
1: Oh gitu. Jadi 87
0: sama si, sekarang. Apa, si badai panasnya itu lebih besar dan
1: oh gitu.
0: Jauh saat jangkauannya ini? Ya saat 2026 ini. Makanya terasa panasnya itu segininya.
1: Oh gitu. iya
0: itu gue lihat di X, lupa di save lagi.
1: Iya betul.
0: Tapi gue gak tahu ya itu fotonya itu beneran resmi dari NASA atau dari apa gitu, atau mungkin AI gitu.
1: Betul.
0: Sekarang susah tahu membedain nih, kadang malas banget ya.
1: Betul.
0: AI menjamur.
1: Kita aja maksudnya literasinya sudah cukup gitu ya.
0: Iya, karena suka
1: ntar gue cek
0: ini AI ini mah gitu.
1: Yang mana nih yang
0: benar? Masih ada kayak bentar dah gitu.
1: Iya betul. Jadi memang ya bagusnya memang seperti itu sih.
0: Oh, malah ada Michael Jackson tuh katanya. Michael Jackson katanya ada foto Michael Jackson masih hidup katanya. Aduh, macam-macam ada X ya. Udah kakek-kakek ada di bus gitu dia.
1: Iya, coba lihat.
0: Tuh. Katanya dari hidungnya sama gitu.
1: Dari hidungnya, dari iya.
0: Sama sih, bener sih.
1: Bener.
0: Tapi ini ngerinya AI aja.
1: AI juga
0: ini.
1: Betul. Ih, seramnya memang ya. Memang AI nih sangat-sangat membuat trust susah gitu ya.
0: Betul, bahkan
1: di sosial media tuh.
0: Bahkan AI juga apa namanya? Sudah sudah banyak menambah-nambah seperti apa namanya? Ke karya seni gitu. Kayak lagu juga banyak ternyata ya? Yang itu tuh yang lagi rame itu yang lagu sound TikTok lagi rame yang yang Veronica itu ternyata itu tuh dipakai AI juga.
1: Oh. Kok kenam Veronica kok
0: yang itu? Ternyata itu pakai AI juga kata si pembuat lagunya.
1: Oh, dia ada bikin, bantuan AI-nya juga.
0: Dia bikin prompt segitunya akhirnya jadi gitu ya segitu.
1: Oh, gitu. Itu gue baru tahu tuh yang Veronica.
0: Iya, betul.
1: Tapi ini mah enggak pakai AI ya ini ya. Ini ada satu yang tidak mungkin.
0: Ini sih langsung sih. Jadi kalau lo lihat videonya juga kayaknya ini bukan AI ya.
1: Betul sekali. Dan ini valid tapi di negara orang.
0: Betul, ini di Swiss ya.
1: Di Swiss.
0: Jadi buat lo yang mungkin
1: Punya isu
0: kalau nonton beser tuh. Ada tuh, gue gak ngerti sama orang yang kalau lagi nonton beseran mulu.
1: Ya ada
0: kayak
1: aja.
0: Dikit-dikit kamar mandi, dikit-dikit kamar mandi gitu kayak.
1: Mungkin sebelum nonton itu 2 liter dia minumnya.
0: Gue bisa pastikan ya. Gue tuh gak pernah namanya nonton tuh keluar dulu setengah jalan.
1: Iya sih.
0: Gue nonton Avatar aja gue tahan gue.
1: Avatar 3 jam tahan.
0: Tahan gue waktu itu. Iya, jadi, makanya ritual yang sering gue lakukan sebelum nonton itu udah pasti langsung ke toilet dulu tuh.
1: Betul, sebelum masuk tuh udah.
0: Kayak last minute misalkan kayak ting-tung-ting-tung pintu teater, nah itu tuh yang kita itu udah langsung ngawarin dulu, lari dulu.
1: Makanya ke toilet dulu.
0: Dan kurangi beli minum di bioskop.
1: Betul.
0: Emang gak, maksudnya gimana ya, kayak gue nyuruh untuk lu gak jajan gak. Tapi maksudnya kalau gue kurang-kurangin minum karena nanti takutnya beser. Apalagi kalau nontonnya film yang durasinya lama gitu ya.
1: Terlebih menurut gue tuh kalau misalnya ke kamar mandi tuh kayak sayang gitu loh.
0: Iya.
1: Ada satu scene yang terpotong.
0: Dan kayak mungkin itu lo pas keluar di apa namanya, plot
1: scene yang penting. Betul.
0: Iya, jadi ketinggalan gimana.
1: Betul. Nah,
0: tapi di Swiss punya solusi.
1: Jawabannya ya. Betul.
0: Katanya di Swiss itu dipasangin layar di toilet dan ini udah terintegrasi sama layar
1: ya, lagi lu tonton. Di studionya.
0: Jadi gak mungkin lu lagi nonton film Avatar terus pas ke kamar mandi yang tayangnya film Upin Ipin, enggak
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ini emang udah terintegrasi jadinya langsung.
1: Yes, dengan apa yang lo tonton di studio gitu, guys.
0: Ini ada foto sebenarnya kalau lo mau lihat, ini bisa lihat di mana ya?
1: Itu di lantainya ya?
0: Hah?
1: Itu di lantainya.
0: Iya,
1: di layarnya itu.
0: Iya.
1: Oh, keren banget. Iya, betul.
0: Iya. Jadi emang ini, lo kalau lagi buang air besar enggak nunduk? Gue nunduk sih, kayak lihat lantai gitu, enggak pernah lihat nengok ke atas, enggak pernah tatapannya lurus.
1: Lo nunduk. Kalau gue liatin tas gue yang digantung. Kalau gue liatin tas gue yang digantung. Iya sih, aneh juga sih.
0: Iya kan.
1: Tapi ini
0: pasti
1: memang
0: nunduk, ini jadi taruh di lantai.
1: Iya sih. Kalau di atas ada juga ngedangak.
0: Iya, ngedangak gitu ya.
1: Betul. Jadi ini katanya untuk di Swiss ini menampilkan filmnya secara real time.
0: Yep.
1: Jadi si pengunjung yang mau ke kamar mandi itu tetap bisa ngikutin alur ceritanya. Betul. Walaupun lagi keluar studio sebentar.
0: Benar, gitu.
1: Gitu. Dan ini ya pokoknya kayak ngasih pengalaman penonton yang baru gitu ya. Jadi katanya
0: ya, si bioskop ini khusus nih. Khusus, bioskop betul. Yang memang udah ada banyak inovasi.
1: Bias. Gitu. Pokoknya katanya semuanya serba premium ya.
0: Betul.
1: Di fasilitasnya.
0: Sofa.
1: Sofa. Betul, dari mungkin makanannya juga. Mm-hmm. Jadi pengalaman menontonnya ya juga dikasih spesial tuh. Betul. Teruntuk lo yang mau ke kamar mandi juga dikasih fasilitas itu.
0: Katanya pengen punya pengalaman seamless untuk penonton gitu. Jadi walaupun lo mesti kamar mandi tapi lo tetap bisa ngikutin.
1: Betul. Betul-betul.
0: Filmnya, cerita filmnya, filmnya gitu.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Ini viral katanya di Swiss.
1: Iya pasti viral dan juga kalau dari netizen ya pasti ada pro dan kontra sendiri
0: iya,
1: sih
0: katanya
1: ya.
0: Katanya untuk yang pro kreatif, futuristik, tapi buat yang kontra kayak terlalu berlebihan.
1: Terlalu gitu. Berlebihan buat apa gitu maksudnya.
0: Iya.
1: Ya terus yaudah di kamar mandi aja dong gitu. Ya kalau gue sih ya terserah sih.
0: Gue sih gak ini ya, maksudnya gue tidak merasa terbantu karena gue secara nonton film.
1: Bener.
0: Gue gak pernah buang air.
1: Betul,
0: ke kamar mandi
1: kecil,
0: gitu. Bener gue. Bisa gue pastiin. Gue gak pernah.
1: Gue juga gak pernah sih. Tapi kan kayak di jalan dari turun bioskop ke kamar mandinya itu ketinggalan juga ya.
0: Iya kan.
1: Kayak dalam 1 menit 2 menit
0: aja ya.
1: Iya betul. Terus gue mikir,
0: kecuali ada petugas.
1: Kecuali ada petugas.
0: Misalkan lu mau ke buang air besar nih. Lu ngacung tangan kan. Terus gue kasih lihat, oh mau
1: kamar mandi.
0: Sampai dengan petugasnya. Petugasnya bawa iPad. Sambil nemenin gitu. Sambil nemenin, kayak nemenin nih.
1: Ayo terus. Gue juga mikirnya gitu tadi. Saking gak mau ketinggalannya kan. Bisa jadi. Tapi kayak gue mikirnya tadi kan pas ini gue tanya kan kayak terus ya udah dong, maksudnya yang gak beli tiket bisa di toilet aja gitu. Tapi gue pikir sih di Swiss ini kan bioskopnya khusus ya.
0: Khusus.
1: Jadi memang yang beneran masuk itu yang beneran sudah membeli tiket.
0: Bener.
1: Sih menurut gue.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi bukan di sembarang toilet gitu.
1: Betul. Dan di sana juga mungkin ya netizennya rapih ya.
0: Ya mungkin gitu.
1: Jadi di bioskopnya mungkin kayak ada khusus studio 1.
0: Iya iya.
1: Studio 2 gitu. Jadi gak kecampur lagi nonton apa masuknya ke film apa gitu.
0: Buat gue sih kreatif tapi gak kepake kalau di gue. Kalau di gue ya.
1: Iya betul. Di sini juga sepertinya
0: kalaupun ada juga gak kepake gue.
1: Betul betul betul.
0: Gitu.
1: Betul. Terus maksudnya kayak di toilet ada suaranya berarti.
0: Ya ada lah pasti. Pasti jadi bisu.
1: Iya sih.
0: Pasti ada suaranya lah.
1: Iya sih. Nah itu gimana kalau di kamar mandi kecampur sama yang film-film lain kan.
0: Mending film lain. Kalau yang sebelahnya berisik.
1: Iya sih.
0: Lagi bener, adegan bener. Romantis misalkan kan.
1: Oh iya benar.
0: Itu dia bot
1: ya. Ya, tapi ini inovasi terbaru ya mungkin entah nanti akan diterapkan di bioskop-bioskop.
0: Iya, ini juga maksudnya bukan bioskop yang umum gitu loh, bioskop khusus gitu.
1: Khusus yang memang sangat-sangat premium lah ya.
0: Premium beda lah, maksudnya kalau di kita kan kayak SX1 mungkin ada bioskop yang khusus apa gitu.
1: Yes, betul sekali.
0: Yang gak terjaring di banyak tempat, kayaknya
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Sih.
1: Ya, memang premium ya. Ya
0: bebas-bebas aja lah.
1: Bebas-bebas gitu. Aja sih.
0: Tapi kalau gue sih.
1: Saya juga tidak merasa terbantu ya. Dan tetap tidak mau ketinggalan scene film tersebut.
0: Makanya saya bela-belain untuk gak kencing.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya paling cuma batu ginjal kayak.
1: Jangan.
0: Enggak guys, itu bercanda ya.
1: Jangan, solusinya itu kan.
0: Iya. Gue sih buang air dulu.
1: Sebelum dan sesudah.
0: Bener, gue kalau mau nonton. Makanya gue nonton tuh gak makan.
1: Hah?
0: Karena takutnya makan terus mules jadi
1: gitu.
0: Pengen ini. Jadi
1: iya.
0: Makannya setelah nonton.
1: Nah
0: gitu.
1: Cuman ada orang-orang yang kayak, ah gue kalau gak makan nanti gak fokus gitu.
0: Oh,
1: ada juga yang kayak gitu kan.
0: Ya, beda-beda sih.
1: Beda-beda dan ya silakan-silakan saja.
0: Iya.
1: Ya tapi ya tapi kita mau bahas tentang ketinggalan ini ya. Kayak ketinggalan kayak di umur sekarang sih gue masih tetap takut ketinggalan suatu film gitu ya.
0: Cerita ya.
1: Cerita suatu film gitu. Terlebih kalau sebenarnya kayak masih ada perasaan takut ketinggalan film yang lagi FOMO diomongin gitu. Kayak gue tuh juga pengen tahu gitu kayak yang sedang apalagi suka muncul di X itu kan. Tapi kayak suka spoiler alert tapi gue kayak gak mau baca gitu.
0: Iya. Kalau kata Abigail Muria katanya FOMO manusiawi katanya gitu.
1: Oh masih manusiawi berarti ya.
0: Katanya kalau lagi apa, lagi rame-rame, gue pengen nyoba gitu. Masih manusiawi, tapi dalam taraf yang normal aja.
1: Normal,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau FOMO tapi lu malah justru merugikan lu sendiri atau orang lain tuh, itu gak boleh.
1: Nah itu tidak boleh, betul. Oke kita pengen bahas di umur lo yang sekarang, kayak lo paling gak mau ketinggalan apa sih guys?
0: Nah bener.
1: Tidak mau ketinggalan apa? Ya pokoknya boleh sharing, nanti kita bacain di question box di @KCFMBogor atau WhatsApp 087-80-934. Nanti kita bakal bacain dan balik lagi, Setup Station Bogor.
0: In the morning.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Di CFM, all the music hits.

0: and every time at www.kcfm.com.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania.
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
1: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: KCFM Bogor.

0: Titanium.
1: Yes. Titanium from David Guetta di Bogor in the Morning di 18 Mei 2026.
0: Betul.
1: Mungkin nah,
0: ini Sia ya, ini ya.
1: Ah,
0: yang
1: Sia.
0: Ini Sia kan ini.
1: Oh iya benar, ini Sia, featuring ini. David Guetta featuring Sia.
0: Jangan gitu
1: dia
0: beda.
1: Ada.
0: Nanti maknanya beda kalau ngomong kayak gitu.
1: Lagi intonasinya begitu ya.
0: Iya, Sia aja Sia.
1: Tapi dia tuh kayak pronounce-nya emang Sia gitu.
0: Iya, Sia.
1: Kayak hey guys, I'm Sia gitu.
0: Sia. Masa CIA.
1: Apalagi CIA ya.
0: Kalau CIA itu kalau ini kayak ada temen lu tuh lagi deket CIA.
1: CIA gitu.
0: Sia aja Sia.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi kalau nonton di film nonton film ini, nonton bioskop di
1: Swiss.
0: Nonton film di bioskop di Swiss.
1: Mm-hmm.
0: Lu uang lu nggak terbuang sia-sia karena lu
1: iya.
0: Tetap bisa ngikutin ceritanya sampai akhir betul. Walaupun lu mesti ke toilet dulu.
1: Yes, betul
0: karena
1: sekali.
0: Karena di toiletnya ada layar, jadi pastikan lu nggak ketinggalan.
1: Betul. Jadi nggak akan ketinggalan. Tapi ngomong-ngomong soal Swiss kan di sana juga lumayan mahal ya. Kayak apa-apa mahal ya ternyata ya.
0: Oh ya.
1: Gue lihat kayak yang udah pernah ke Swiss kayak memang.
0: Tapi Swiss gak pakai dolar.
1: Iya benar, tidak pakai dolar. Mata uangnya apa?
0: Mata uang Swiss kali.
1: Oh iya benar.
0: Tidak tahu. Ya. Iya, desa di Swiss juga nggak pakai dolar.
1: Nggak pakai dolar itu benar. Benar. Itu betul kalau di Swiss. Iya. Jadi kayak kayak kalau misalnya lo kayak negara impiannya memang Swiss gitu ya. Kayak iya memang bagus dan kayak kalau misalnya lo punya duit banyak ya silakan ke Swiss. Tapi kayak ini tuh kayak overrated gitu. Ada yang bilang kayak
0: Swiss. Oh iya, ada yang bahas itu gue pernah lihat.
1: Kayak Swiss tuh ya negara overrated gitu. Padahal kalau misalnya emang lo nyarinya looks yang kayak pepohonan ya gitulah ya, yang hijau-hijau banget, itu tuh banyak negara-negara lain yang kayak lebih worth it.
0: Ketimbang Swiss katanya gitu.
1: Betul, betul sekali.
0: Emang kita nggak bisa bohongin sih, kita lihat di layar aja pemandangan di Swiss tuh ya.
1: Iya betul.
0: Aduh,
1: kayak
0: paradise.
1: Yes betul, kayak bisa buat wallpaper Windows gitu.
0: Bener, desktop dikasih wallpaper pemandangan Swiss oke aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi lu pernah nemu ini kan di mana?
1: Kyrgyzstan.
0: Betul. Masih Asia Tengah tuh ya.
1: Masih Asia Tengah. Dan kayak itu masih Asia dan kayak visanya gak terlalu mahal, tapi lu bisa dapetin view-nya lebih ya nggak jauh lah ya,
0: 11-12. Kayak nggak jauh beda kayak Swiss ya.
1: Yes betul sekali. Malah kayak ada view tambahan-tambahan SS-nya gitu. Karena kan di sana juga ternyata masih kena salju.
0: Oh SS.
1: Iya betul.
0: Kirain SSB. Sate soto payo Boyolali itu biasa
1: belum. Sate Boyolali. Iya kayak masih ada salju-saljunya di pegunungannya gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi padahal
0: karena
1: itu
0: emang
1: kayak musim
0: itu
1: ini.
0: Dia melipir ke Rusia sih.
1: Benar, betul.
0: Tipis-tipis dia.
1: Betul. Apalagi kalau lo ke Kazakhstan itu free visa.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau ke Kyrgyzstan-nya ada pakai e-visanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, itu gue tuh enggak mau ketinggalan momen tuh nanti kalau misalnya gue sudah mungkin punya uang yang cukup, gue pokoknya enggak mau ketinggalan momen. Gue pengen cobain ke luar negeri minimal satu negara lah seumur hidup gitu. Kayak semoga ada kesempatannya gitu.
0: Ke Kyrgyzstan itu.
1: Iya, ke Kyrgyzstan betul sekali. Walaupun kayak kalau misalnya yang rekomend mah kalau misalnya buat pemula banget di Singapura. Itu enggak Malaysia.
0: Atau enggak awalan mah ya.
1: Thailand betul.
0: Awalan.
1: Kayak buat negara awalan untuk lo keluar negeri
0: iya.
1: Gitu. Iya. Betul sekali. Ya semoga gue tidak ketinggalan momen itu. Karena kita lagi bahas tentang ketinggalan gitu ya. Kayak di umur lo yang sekarang lo paling enggak mau ketinggalan apa guys?
0: Apa nih kira-kira gitu.
1: Kalau gue tidak mau ketinggalan ini sih kayak ketinggalan deadline gitu ya. Deadline tugas-tugas gue kayak gitu. Kayak kalau misalnya udah kelewat, soalnya ini kayak agak fatal nih sekarang nih gue.
0: Oh,
1: nih.
0: Oh sekarang ini.
1: Iya gue nih sedang
0: gak mau ketinggalan.
1: Iya. Gue sedang memasuki kurikulum yang baru.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau deadline tuh gak bisa mengakses tugas selanjutnya bro.
0: Iya.
1: Gitu, jadi gue sangat tidak mau ketinggalan. Tapi gue pernah mimpi tentang ketinggalan dan ini kayak kebawa takutnya sampai gue gede tau.
0: Apa tuh?
1: Lo pernah gak waktu sekolah lagi mau pelajaran olahraga terus lo lupa bawa baju olahraga?
0: Wah pernah sih.
1: Iya kan?
0: Pernah,
1: itu
0: pernah.
1: Menurut gue tuh nightmare tau kayak gue udah gegan banget tau. Kayak di mimpi itu tuh kayak beneran padahal gue gak pernah tapi kayak apa namanya kayak pas bangun-bangun tuh gue ketinggalan baju olahraga gitu.
0: Bener-bener.
1: Dan itu kayak gue takut banget ketinggalan yang kayak gue takut banget.
0: Iya.
1: Gitu padahal kayak sebenarnya kalau misalnya ya kita juga ada ya teman-teman kita yang kayak ketinggalan. Atau lo juga pernah pas ketinggalan baju olahraga itu?
0: Kalau baju olahraga nggak pernah sih karena gue
1: nggak pernah kan.
0: Senang olahraga jadinya bawa terus.
1: Nah ini maksudnya kalau misalnya teman kita yang gak bawa baju pun, kalau misalnya gak bawa kan guru kita sebenarnya biasa aja kan.
0: Iya, iya.
1: Cuman kayak gue merasa bersalah banget gitu kayak.
0: Iya, dan kayaknya kan lu jadi kalau itu seragam lu jadi bau. Ringet.
1: Iya kan? Benar.
0: Lalu pakai itu.
1: Betul, betul. Nah dulu kita juga ada kayak ketinggalan-ketinggalan ini kan, ketinggalan buku. Nah kalau zaman sekarang masih ada gak ya? Lupa saya gak.
0: Kayaknya enggak deh sekarang banyak.
1: Gak bawa buku PR
0: gitu. Kayaknya banyak kerja itunya di laptop dah.
1: Iya sih.
0: Tapi masih pakai buku tulis gak sih?
1: Masih sekolah? Dong, masih. Masih pakai sidu-sidu.
0: Kayaknya sekarang udah pakai plastik semua. Buka di laptop.
1: Iya.
0: Kalau gue apa ya? Gua kalo
1: apa lo takut-takut?
0: Kalau gue sekarang takut ketinggalan hal-hal kecil tapi penting, salah satunya adalah tap parkir sih.
1: Oh iya benar.
0: Males banget kalau ketinggalan tuh soal semuter balik.
1: Benar.
0: Iya kan, tap parkir betul. Gitu apalagi sekarang kalau itu bayar.
1: Iya betul.
0: Gue nggak rela kehilangan 10.000 gue.
1: Iya. Indis ekonomi ya.
0: Iya.
1: Bener.
0: Gue yang mending puter balik. Makanya gue nggak pengen tuh hal-hal kecil tuh.
1: Yes.
0: Tapi penting.
1: Oh berarti lo kayak nggak mau ketinggalan hal-hal
0: kecil tapi justru penting.
1: Kecil dan krusial.
0: Sebenarnya kalau itu kan ya udah sih tinggal ntar bayar aja gitu. Nggak mau gue.
1: Nggak. Indonesia ekonomi puter balik.
0: Nggak mau. Balik.
1: Bener-bener. Ya kita mau bacain di @kisiafmbogor yang udah gabung juga. Kalau dari Sania katanya handphone. Karena menurut gue kayak semuanya ada di handphone. Jadi
0: benar.
1: Lebih prefer ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone.
0: Setuju.
1: Setuju, valid, betul. Terus dari Dira, kalau gue gak mau ketinggalan kereta karena gue males nunggu lagi. Iya nah, sih. Kayak walaupun kayak
0: bener. Waktu
1: kayak rentang sekarang. Waktu kayak cuma 8 menit, 7 menit. Itu ya. Menurut gue juga waktu gitu ya.
0: Iya,
1: kecuali lagi gak ngejar waktu apa-apa. Itu ya kayak oke-oke aja gitu.
0: Time is waktu. Time is money. Time is waktu mah jelasin gue. Habis mandi.
1: Dari Faris katanya gue paling gak mau ketinggalan waktu tidur yang cukup demi kesehatan
0: itu
1: mental.
0: Itu juga
1: gue
0: penting.
1: Benar,
0: sih.
1: Betul.
0: Memang ini yang ikutan nih jompo semua ya.
1: Jompo betul. Ya kamu kan? Jompo.
0: Kamu ketinggalan kereta, ya kan takut ngantuk.
1: Benar,
0: capek.
1: Benar betul.
0: Enggak takut ketinggalan tidur.
1: Iya, gak mau ketinggalan waktu tidur. Iya sih betul. Makanya jago banget yang bisa beneran ngatur jadwal tidurnya dengan baik.
0: Iya
1: gitu.
0: Iya.
1: Itu salah satu blessing. Terus dari Raul, kalau Raul gak mau ketinggalan jadwal olahraga supaya gue badan gue tetap fit.
0: Wih. Fix ini penyakitan semua tuh yang ikutan tema sumpah dah.
1: Siapa tahu ini, siapa tahu emang lagi ya melek dengan kesehatan aja gitu.
0: Enggak, ini fix pada jompo ini. Tidur lah, olahraga lah.
1: Tidur, olahraga.
0: Iya.
1: Nah, benar. Ya mungkin itu isu yang dekat dengan mereka yang mereka takut ketinggalan.
0: Iya.
1: Tapi semoga hari ini lo tidak ketinggalan apapun ya guys. Jadi lo bisa benar. Enjoy yep. Menjalani hari lo.
0: Betul.
1: Dan kita juga harus pamit ya.
0: Betul sekali. Tapi jangan pernah ngerasain kalau lo ketinggalan sukses. Karena
1: yes,
0: sukses betul. Orang beda-beda.
1: Timing sukses orang itu
0: sukses tuh
1: pasti beda-beda.
0: Subjektif jadi.
1: Subjektif. Definisi sukses orang juga beda-beda.
0: Mm-mm.
1: Bisa makan mie ayam menurut gue sukses.
0: Betul. Iya.
1: Kan sukses isi dua.
0: Mie. Gimana sih.
1: Okay guys, thank you so much for listening Mogor in the Morning. Besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama. Di jam 6
0: betul.
1: Pagi. Jangan lupa nanti sore ada aftaran di like jam 3 sore. Dan jangan lupa juga to follow our social media di @kisiafmbogor. Have a nice day everyone. Kita berdua pamitan.
0: Bye-bye.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad? Gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Are you?
1: It's Sunflash Science. This is Hottest Hits powering your day.
2: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada Delicia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh.
5: So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
6: Laksanya senagi itu, woy.
5: Dari Wings Food. GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: kayak
1: polling, Ustaz Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Eh, aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek Cangkul tau gak?
2: Tau. Nah, iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Asik, kita di pantai.
6: Iya, yoi.
5: Aduh, panas tahu.
7: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger.
9: Chill abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
9: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
11: Dari Wingsford, isi 93.4 FM, all the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Oh, menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh,
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya, kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kan the nextnya lu katanya kan mau sulap kan?
2: Oh iya. Saya nanti pertunjukan pertama. Saya akan menghilangkan suara radio.
1: Iya, betul. Kita caranya, bisa nih ya, kita bisa berdua nih. Tiga.
2: Tadi lu ya, ini masih suara ya, ini masih ya, suara.
1: Benar.
2: Kita belum pernah kenal sebelumnya.
1: Iya, yes, betul. Ini dan suara ya. Anda tidak akan percaya.
2: Jadi ya?
1: Iya, yes, masih ada suaranya.
2: Ya, siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Nah, masuk lah. Sulap tuh gua. Di radio aja apa sih, Des?
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: it's Sunrise Line. This is Hottest Hits powering your day.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gurih, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas.

0: Sepeda.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
4: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
4: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
4: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
4: Oh.
5: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
6: Kisi 934 FM.
7: All the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pasti pada suka ngantuk atau ketiduran pas mau maghrib. Sebenarnya nggak boleh tahu, faktanya tidur maghrib itu bisa bikin daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi stop tidur pas mau maghrib ya healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Flash, find out. This is on Flash.
1: Hai. Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Apalagi
1: ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
3: More music. From Kissing 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau Jerman Guten Morgen,
2: Guten Morgen.
1: Kalau Belanda Gude Morgen,
2: Gude Morgen.
1: Ya Gude, oh, Gude.
2: Ini agak sedikit mirip ya.
1: Nah bahasa Turki Günaydın Askim.
2: Gun,
1: hah? Kayak nama menteri apa?
2: Menteri siapa?
1: Gak tau gua.
2: Ngasal banget.
1: Gue udah disadikin kali ya kakak. Soalnya ini itu tuh kayak Günaydın Askim nih kan kayak nama menteri gak sih? Ya gak sih.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswi. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: It's Sunflare Science. Sunflare. This is Hardest Hits, powering your day.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
4: All the music hits only on KCFM.

0: Bogor in the morning with Awalista
1: and Novena. Kalau bisa di hire lah, atau bukan di hire, kalau nggak diubah lah itu fasilitas itunya, apa namanya, pengeras suaranya, di upgrade maksudnya, di upgrade supaya jadi
2: lebih jernih,
1: supaya jadi kan kayak jalur satu kayak gitu kan enak ya. Ini daripada kayak jalur satu. Masa gitu? Gue nggak ngerti itu maksudnya yang BO itu emang deketin mic gitu atau gimana?
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This is KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on PC Sound Flash.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. GC 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hit.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ingin saya sih bisa dinilai, ada ikatan misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah.
4: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
5: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya, digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
6: Pesantren dicantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
7: Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
5: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan, awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei mengungkap, kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
8: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Selabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka

0: sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
1: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan atasan, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Salabenda. Setelah dia pergi situ, motor Beat sudah tersedia dengan kunci nempel. Jadi begitu nggak lama dia pergi, kita dapatkannya di rumah yang bersangkutan di wilayah Bangsarian.
0: Selain mengungkap kasus 1 kg sabu, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
2: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
3: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus. Kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid. Mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
3: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut, bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
5: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
2: Kebakaran kembali terjadi di kawasan X Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
6: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja, langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
7: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih pasar sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah, ya nanti kan akan kita bikin yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
6: Kawasan eks Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
2: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
8: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang bobotoh bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
9: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
8: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
10: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah, jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
8: Berdasarkan pantauan di lapangan, para bobotoh ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para bobotoh yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
11: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
14: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music hits.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set, praktis, tinggal seduh.
1: Jadi,
3: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
5: Sepi dah.
6: Iya, yuk.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
6: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Streetcar and Chino. This is FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede, kalau kecil
2: kapitil lucu, kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh itu kan, bener kan? Ye. Ye. Oh itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya gimana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Hi Healthy People, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
3: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
3: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
5: Keep your day with KCFM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini?
3: Oh, menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh iya benar. Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: ya cuma di Kisindo.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan.
8: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswi. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kamu masih dengerin Isindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
2: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
1: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
2: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
1: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
2: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
1: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
2: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
1: Farmasi,
2: Fisioterapi,
1: Ahli Gizi,
2: Kebidanan,
1: Keperawatan,
2: Profesi Bidan,
1: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
2: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
1: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
2: atau hubungi di 0822-1121-2278.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
3: Grab your future with Medika Suherman University.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kiss FM.
6: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.

3 WTF musiknya semua hits. Ketemu lagi bareng sama Revan Aditya di Afternoon Delight nih Healthy People. Di hari Senin 18 Mei 2026, gimana kabarnya kamu? Di cuaca yang adem sih untuk saat ini ya. Dan seperti biasa di hari Senin ini, Revan akan temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus.

0: TC94FM. Welcome to Japan.
1: Hai,
2: hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
2: Hai.
6: Sorry, Megan Domani ya?
2: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi
2: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
2: Iya.
4: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
0: Your favorite playlist only on KCFM Bogor.

Oasis, Lady Gaga, whatever. Musiknya semua Hits Paradise, Coldplay. Hal ini boleh nemenin kamu di 15.30 waktu Indonesia bagian barat di Afternoon Delight. Pastinya nih healthy people. Siapa di sini kalau misalnya ngerasa sakit, ada yang salah sama tubuhnya, bukan langsung ke dokter, malah minta saran atau mungkin diagnosis dari ChatGPT. aduh ya. Gak apa-apa sih, tapi kalau misalnya salah jadi kan bahaya. Kenapa? Karena 6 dari 10 anak muda urban nih katanya pilih self diagnosis pakai ChatGPT saat sakit. Jadi studi terbaru dari Health Collaborative Center nih, Healthy People nemuin 6 dari 10 anak muda urban lebih pilih self diagnosis pakai ChatGPT atau Google pas lagi sakit. Aku juga sih terkadang. Jadi penelitian ke 448 responden di kota terbesar Indonesia ini menunjukin banyaknya orang yang sekedar langsung cari tahu gejala sendiri sebelum ke dokter. Alasannya utamanya dianggap lebih cepat, praktis, dan gampang diakses kapan aja. Itu benar ya. Masalah dokter ngingetin hasil self-diagnosis sering gak akurat dan bisa bikin salah penanganan. Jadi banyak pasien akhirnya nebak penyakit sendiri, minum obat sembarangan, bahkan ngabain resep dari dokter. Jadi gejala paling sering dicari ternyata soal sesak napas, nyeri dada, sakit perut, sampai GERD. AI memang membantu cari informasi, tapi diagnosis kesehatan tetap butuh pemeriksaan langsung biar gak makin parah. Benar. Kalau misalnya dirasa kayaknya ada yang salah sama tubuh kamu, ada yang ngerasa ya sakit, nyeri gitu kan, lebih baik datang langsung ke ahlinya seperti dokter. Jangan sampai ketika kamu self diagnosis ternyata salahnya salah penyakit, dan kamu salah minum obat, itu kan justru menimbulkan penyakit yang lebih baru lagi. Tapi kalau misalnya lagi sakit hati, obatnya cuma satu sih. Ya kalau gak cari yang lain, ya cari pelarian aja.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pepe Gombel. Pepe Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling, Ustaz
1: Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek canggul tau gak?
2: Tau. Nah iya kakek canggul, iya empat.
1: Kakek canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan, dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM, all the music hit.
3: Ngapain sih sedih sendirian? Kan ada KISI FM yang nemenin seharian.

This is Play 3 Watt FM, musiknya semua hit. Someone Like You, Adele, Healthy People. Yang nemenin kamu di 15.59 waktu Indonesia bagian barat di Afternoon Delight. Siapa yang belum tahu kalau Idul Adha itu kapan? Nah, buat kami yang udah tidur dari semalam mungkin gak tahu ya, kalau kemarin tuh ada yang namanya sidang isbat. Jadi, pemerintah nih Healthy People, pemerintah resmi tetapkan Idul Adha 2026 jatuh pada 27 Mei 2026. Jadi Kementerian Agama RI menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Jadi keputusan ini diambil pada sidang isbat yang dilaksanakan hari Minggu di Auditorium AM Rasidi Gedung Kemena Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia menyebut bahwa perhitungan tanggal berdasarkan laporan pemantauan hilal yang terlihat dan disepakati jatuhnya 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh di hari Senin 18 Mei 2026. Itu Healthy People, jadi buat kamu yang mungkin masih menerka-nerka kapankah Idul Adha jatuh pada hari kapan nih, hari Rabu ya kurang lebih ya, 27 Mei 2026 gitu Healthy People. Kayaknya seru nih ya pastinya buat kamu.

tercinta kamu. Nah, kalau kamu apakah ada pengen liburan sambil sama keluarga? Karena Rabu, Kamis, Jumat itu ya bisa lah ya cuti gitu. Healthy people, jangan lupa untuk cek kendaraan kalau misalnya kamu pengen perjalanan jauh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lurus.
3: Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
3: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM.

0: Hit Music Station.
1: Sepi dah.
2: Iya, ya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, ya. Minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Mie
4: sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Stop, mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
6: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lo kok.
5: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
6: Tenang, gak akan.
7: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
6: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
7: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
8: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang Nomor 106 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 283 Tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
9: Dengerin KISI FM, bisa streaming juga loh di kisifm.com.

93.5 musiknya semua hits. Balik lagi Reva nemenin kamu di afternoon delight nih Aldi People ya. Di 16.35 waktu Indonesia bagian barat. Siapa di sini orang desa yang gak pakai dolar? Ya karena kita lagi rame ya di media sosial tentang mengenai dolar yang menguat terhadap rupiah yang saat ini 17.600 Aldi People. Kenapa? Ya kan? Karena lagi tren ngebahas tentang penguatan dolar terhadap rupiah ini ya. Karena kita tahu ya kalau misalnya transaksi entah itu impor, ekspor, ya apalagi buat teman-teman yang beli barang dari luar masuk ke dalam itu pastinya lebih membutuhkan dolar dan lebih banyak untuk bayar transaksi keuangan. Kita tahu ya bahwa ya saat ini memang terjadi gejolak-gejolak yang terjadi di dunia gitu kan, kayak politik, kayak perang, kayak bahan bakar minyak, harga minyak dan sebagainya. Tapi mungkin menjadi anomali ya healthy people di media sosial, ada yang pro, ada yang kontra terhadap kenaikan dolar tersebut ya kan. Kalau misalnya menurut kamu yang paham-paham ya, lihat dari fundamental ekonominya Indonesia masih good ya kan, Blok M masih rame gitu kan, terus mal-mal masih rame, terus juga pembelian elektronik kayak handphone, iPhone dan sebagainya masih juga rame. Tapi memang masih menjadi masalah terhadap ya mungkin inflasi gitu kan. Karena gua semalam baru beli belanja itu harga-harga memang ya cukup untuk mahal ya. Kalau kita tahu kalau belanja 300.000, kalau dulu tuh belanja bulanan ngelihat orang tua kita 500.000 tuh bisa dapat beras, bisa dapat ini, bisa dapat itu gitu kan. Tapi kalau sekarang 200.000 cuma dapat 3 item. Ya kan, cuma dapat minyak, terus juga mungkin sabun, atau mungkin dapat apa lagi ya? Sampo mungkin ya, dengan harga belanja 150.000 sampai dengan 200.000. Tapi memang benar ya, orang desa enggak pakai dolar, anak muda pakai kris. Jadi enggak ngaruh tentang dolar-dolaran nih healthy people. Karena kita tahu ya kalau sekarang itu memang banyak sih perdebatan di media sosial tentang gimana nih rupiah ya kan anjlok 17.600. Dan hari ini kita lihat bahwa IHSG indeks harga saham gabungan itu juga turun ya. Ya kita lihat aja kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa menstabilkan rupiah. Nah kalau misalnya seru nih healthy people, di Semaul Senin mau ngehalu kalau misalnya kamu jadi Menteri Keuangan hari ini untuk menstabilkan harga dolar. Ya harga dolar, apa yang bakal kamu lakuin? Healthy people, seru nih. Jadi Menteri Keuangan sehari di afternoon delight healthy people. Langsung aja plot atau mungkin florin ini kebijakan-kebijakan kamu yang mungkin bisa membantu Republik ini bisa jauh lebih baik lagi. Langsung aja ceritain untuk kamu yang pengen bisa jadi Menteri Keuangan nih sehari di afternoon delight. Langsung aja WhatsApp di 0877 80.000 934.

0: KPC 94 FM. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
4: Lagi ngapain lu, Ndak?
3: Enggak kok, Tip, enggak.
4: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
3: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
4: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
3: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
4: Jangan, Ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
3: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
4: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
3: Ih, siapa lu?
5: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
0: This ain't your basic playlist, because you're listening, KISS FM, all the music hits. All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antar.
3: Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Guru, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
7: Dengerin lagu enak, ya coba di Kisi FM.

0: 3. Kiss FM, all the music hits you want.
1: Welcome to Japan.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

Yesus Pratigapatra, musiknya semua hits menjak ada dirimu. Yovi Widianto, X Hi-Fi, Healthy People yang nemenin kamu di 18.27 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bareng sama Revan Aditya pastinya. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, Healthy People buat kamu pastinya. Masih ngebahas tentang kalau misalnya kamu bisa jadi menteri keuangan sehari aja untuk menstabilkan dolar terhadap rupiah, apa yang pengen kamu lakukan? Sudah ada Dira katanya, kalau gue jadi menteri keuangan, gue bakal perkuat produk lokal. Pokoknya yang masih bisa bikin sendiri, gak usah impor, terus naikin ekspor biar rupiah lebih kuat. Wih, cakep. Siapa tuh denger ya, sama Menkyu ya. Terus juga nih, Healthy People, buat gue pribadi adalah, karena kan kalau dolar terhadap rupiah itu mungkin lemah ya, karena Malaysia yang ringgitnya pun sekarang sudah menguat terhadap rupiah. Jadi kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan ke Malaysia, itu bisa sedikit jauh lebih mahal karena ringgit menjadi mata uang yang paling kuat nomor 2 di ASEAN. Gitu, Healthy People ya. Semoga badai cepat berlalu ya, Healthy People, dan kita juga bisa stabil ekonominya, politiknya, terus juga ya kehidupan sosial yang dimana ya kita tahu kalau misalnya inflasi semuanya pasti kacau balau ya. Terus juga ada yang ikutan tema juga, Healthy People, dari Raul. Karena kalau gue jadi menteri keuangan, gue bakal menunda proyek infrastruktur atau belanja operasional pemerintah yang kurang mendesak untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Ya, inilah ya, butuh yang namanya kepakaran dan kecakapan dalam mengelola negara, khususnya kebijakan fiskal atau mungkin moneter ya, Healthy People. Karena kita bisanya ya cuman mengomentari terus juga mengkritik, tapi gak apa-apa sih, sebagai warga negara yang baik ya kan, memberikan masukan yang baik juga untuk pemerintahan agar masyarakatnya terus juga pemerintahannya bisa lebih baik lagi, gak ada salahnya. Jadi gak boleh jadi pemerintah yang anti kritik ya kan, karena yang dikritik adalah kebijakan Anda dan juga jabatan Anda, bukan secara personal gitu. Jadi gak boleh yang namanya jadi pejabat publik itu anti kritik. Kalau misalnya kamu gak suka dikritik, mendingan jadi diri sendiri aja. Ya kan. Dan ngomongin juga nih, Healthy People, karena sebentar lagi memasuki haji ya. Ya kita tahu tanggal 27 Mei itu bakal dilaksanakan Idul Adha. Jadi buat kamu yang mungkin pengen berangkat haji mandiri, gak bisa, Healthy People ya. Apalagi kalau misalnya kamu nekat haji tanpa izin, karena Arab Saudi itu siapkan denda hampir 100 juta dan ancaman deportasi kalau misalnya kamu nekat izin mandiri ya, haji mandiri ya. Jadi Arab Saudi bersiap menerapkan sanksi tegas bagi orang yang mencoba langgar aturan haji dengan menjalankan ibadah tanpa izin resmi. Jadi pelanggar terancam dikenakan denda sebesar 20 ribu rial atau sekitar 94 juta. Jadi langkah tegas ini merupakan bagian dari persiapan intensif ya, insentif dari pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keamanan dan menjaga kelancaran penyelenggaraan musim haji mendatang. Terus selain dikenakan sanksi finansial, juga pelanggar juga terancam terkena hukuman tambahan seperti deportasi. Jadi para pelanggar yang juga akan dilarang masuk Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan hukum. Jadi pemerintah Arab Saudi juga menindak individu maupun perusahaan yang terbukti mengangkut atau membantu masuknya jemaah haji tanpa dokumen resmi. Dan hukumannya lebih berat juga akan diberlakukan bagi pelanggar berulang sebagai bentuk efek jera. Jadi kepatuhan terhadap aturan dan izin resmi bertujuan menjaga kapasitas kawasan suci tetap terkendali, termasuk Mina, Arafah, dan Musdalifah. Jadi pengaturan ini dinilai sangat penting untuk mengelola kepadatan jutaan jemaah, mencegah menumpukan massa, serta memastikan layanan medis dan logistik berjalan lancar selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Kedudukan juga ya, hal ini buat kamu mungkin saudara-saudaranya, orang tuanya sedang menunaikan ibadah haji saat ini, bisa diberikan kelancaran ya kan, keselamatan dan juga keberkahan pastinya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nekat haji mandiri, awas kamu nanti kena denda ya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lurus.
3: Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
3: Loh, kanan?
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissy 94 FM, all the music hits.
3: Dengerin lagu enak? Ya, Kissy FM lah.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Mah
1: memang urban legend dari cakapan iya. Tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek Canggul tau gak?
2: Tau. Nah iya kakek Canggul, iya empat.
1: Kakek Canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit. Hahaha. Paman Ngarit, Bibi Nanem, katanya ada Bibi Nanem.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
2: KCFM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah, biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu, biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, All the Music Hits.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
4: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
4: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kissy 93.4 FM.
5: Keep your daily with Kissy FM. Hits that never fail.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat sama sapi sih nih.
1: Sapi ada bulunya apa?
2: Ya, sapi ada bulunya lah.
1: Mas sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya bulu. Sih bener.
2: Ada bulunya itu.
1: Dia kayak kucing Phoenix ya.
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Pink.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM.
3: Sleep on, and you know. Kissy FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor Good Morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: New Beats Maximum Feels. This is KC Drop Zone.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
4: Nah, Healthy People, berdasarkan Undang-Undang Nomor 106 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 283 Tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
0: This ain't your basic playlist, because you're listening KC FM, all the music hits.

0: terjadi. Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Ingat banget gue waktu itu mau ke kampus, ya kan? Terus cuy, ya kan? Kena pipi gue.
0: Cipratannya apa ludahnya?
1: Ludahnya. Lo bayangin gue kesel sejadi-jadinya.
0: Gue banget pasti.
1: Ih, parah. Maksudnya kan kayak kalau cewek tuh kan maksudnya kalau kemana-mana.
0: Gue sumpah.
1: Kayak lo udah make up, ya kan?
0: Terus gimana tuh?
1: Ya, gue merasa itu tuh kayak bad day banget, yeah, gitu loh. Jadi dia tuh kan kena pipi gue dan sedikit tuh kena rambut gue. Ii, gitu. Lo ngerti gak sih?
0: Yeah.
1: Kayak gue mau ngisi rambut juga jadi geli kan. Menurut gue tuh kayak please lah, tolong banget. Gue benci banget sama pengendara-pengendara di luar sana. Yeah. Gak mesti di
0: ada
1: motor.
0: Ada dahaknya gak?
1: Iya, karena ada juga.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
4: Sweet on, Antinal. Kisi FM, all the music hits.

0: down slowly.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
2: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
3: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
2: Masa?
3: Iya.
2: Siapakah dia?
3: Penjual buburnya.
2: Penjual buburnya. Bodo amat lo mau diaduk, mau gak diaduk. Lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo ganti, mau lo kuat.

0: the worst. Your night, your music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps. Ahai.
1: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
5: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
6: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
5: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
6: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
7: Keep your daily with Kiss FM. Hits that never quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Nah, dia cerdas kayaknya. Terus katanya dia tuh kan mengalami kesulitan bergaul, terus belajar di sekolah juga, ya kan? Tapi ternyata kemudian si emaknya itu menemukan
0: fakta. Kenapa harus emak sih?
2: Ibunya.

0: Astagfirullah, benar. Dan dia udah bisa coy, dan sekarang itu katanya IQ-nya tuh udah mencapai 162.
1: Wih.
0: Lebih tinggi dari idolanya itu Stephen Hawking. Itu Hawking. Yang penulis ini ya, apa sih? Harry Potter bukan sih?
1: Itu J.K.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gue?
0: Gue mau dengerin lagu, di HP gue gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi KCFM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: from traffic, switch your mode, easy drop zone, gotcha.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: in the morning with Aulista and Noverina.
1: Terus nanti badan yang sakit.
2: Badannya sakit.
1: Ada begadang.
2: Betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
1: Betul.
2: Kalau
1: makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
1: Iya, begadang karena sakit hati tuh.
2: Mm-mm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu.
1: Tidur gua.
2: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
1: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Aulista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kiki. Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
0: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih Healthy People ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone, ya kan? Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis, asal Amerika. Dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu. Euro 8.000. 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kayak huruf E kan.
2: Bilang dong. Iya kan. Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits. Kissy.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: головка.
1: Halo Ton, kenapa?
2: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocor pada kumpul nih.
1: Ya iyalah, sabar enggak apa Ton, ini gue lagi mau jalan.
2: Ya udah, hati-hati lu ya.
1: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah ah, terobos aja.
3: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
4: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1,

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wanipiro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, teman ya teman, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Eh, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh, ngaco kalian. Gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah, gak jadi nih, Song. Gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah, healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan? Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissy 94FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
1: Ya ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar ngapa Ton? Ini gue lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: for kids.
1: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
2: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
1: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
2: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
1: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
2: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
1: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu, cek dulu kebenarannya. Jangan langsung percaya aja.
2: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
3: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
1: Iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: untuknya. Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Betul, bukan ikan arowana.
2: Betul, dan ini kerupuk kemplang ini dari Palembang.
1: Palembang. Palembang.
2: Palembang,
1: Palembang ya. Sumatera Selatan, betul,
2: betul
1: sekali.
2: Betul, pakai campuran tepung kanji, aneka bumbu, dan ikan tenggiri. Mungkin ini baratnya kayak somai, tapi di... Sumai, masa apa? Somai maksud gue.
1: Tiba mulut
2: ya. Somai, tapi jadiin kerupuk maksudnya gitu loh.
1: Lu gak kuat kalau udah tiba mulutnya.
2: Somai maksud gue.
1: Tapi kalau misalnya kerupuk kemplang

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak nih kalau mengonsumsi kopi atau kafein katanya sih bisa menghambat pertumbuhan? Tapi faktanya, tinggi seseorang itu tergantung pada genetik dan nutrisi yang dikonsumsi pada masa pertumbuhan ya, healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Burung kakak tua tuh sama topi saya bener sama ya?
2: Nadanya sama ya kan coba.
1: Burung coba lu topi saya bener. Eh gua topi saya bener, lu burung kakak tua ya?

0: Bukan kakak tua.
1: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
1: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
0: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian pasti sering dengar kalau mandi malam itu bisa bikin rematik. Nah, faktanya rematik itu penyakit autoimun yang dimana sistem kekebalan tubuh kita menurun. Tapi bukan berarti yang punya rematik gak boleh mandi malam ya. Justru yang punya rematik boleh mandi malam, asal pakai air hangat ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 93.4 FM.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
3: Ya.
2: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak sayur.
3: Actually ini loh, actually kayak gitu dong.
2: Kan ekspresi orang gak bisa dengar.
3: Enggak, ini kan suaranya yang kesan.
2: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya kok bisa bersuara itu. Tantang betenteng, giliran ditagi utang kayak ayam sayur.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
5: Mau
4: dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Ibu. Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, di sini ada nggak sih kalau lagi jerawatan pasti pengen banget buat dipencetin? Katanya sih biar cepet hilang, tapi faktanya kalau kita sering pencetin malah jadi membekas loh. Jadi ganti pakai facial wash sesuai jenis kulit ya healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Siswa lain ini sebenarnya bukan manusia tapi kucing. Sakit hati gak lu?
2: Gimana kucing?
1: Kucing.
2: Emang ada kucing yang lebih pintar dari gue?
1: Ada. Nih namanya Max Doe.
2: Max Doe.
1: Ini Max Doe, hey. Ada kucing.
2: Ya. Yeah.
1: Dikasih gelar dokter.
2: Apa? Dokter?
1: Kucing nih.
2: Kucing. Kucing.
1: Meow.
2: Gitu. Baru lagi. Sama lagi kita masih.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?

0: kamu.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Kalau nyuci piring tuh kayak semuanya basah gitu.
3: Ya pelan-pelan ente. Ente
2: nyuci piring rang-rang gitu.
3: Ya pelan-pelan lah.
4: Makanya gue paling suka itu sebenarnya kalau pekerjaan rumah adalah menyetrika sebenarnya.
3: Kunci baju, tapi cuci baju sebenarnya.
4: Karena lo kan pakai mesin cuci.
3: Dulu juga nyuci baju waktu pas zaman ngekos sono.
4: Masih pakai gesek-gesek gitu.
3: Iya, dikucak-kucak.
4: Oh, keren juga.
3: Iya, dan nggak bersih orang.
5: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
6: Mau.
5: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
6: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya bulu kucing itu bisa menyebabkan kemandulan pada wanita? Tapi faktanya, yang bisa menyebabkan kemandulan itu infeksi virus parasit Toxoplasma gondii dan dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. This is KC 93.4 FM.

0: Terima diri.
1: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Nah, tapi kita mau bahas soal sifat-sifat orang tua sih guys, yang kelihatannya tuh di dalam diri lo tuh ada sifat orang tua yang menurun ke lo.
3: Karena
2: gitu,
3: secara DNA ya, secara genetik gitu ya.
2: DNA tuh apa Bang Messi?
3: DNA itu adalah D.
2: D.
3: Dari.
2: Dari.
3: N.
2: N.
3: Nurun.
2: Nurun.
3: A.
2: A.
3: A, orang tuanya tuh.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
3: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?
5: Wah,

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wondering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu? Apakah rumah?
2: Itu dulu pernah. Itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu kan kayak ini ngepelnya gimana ya? Ini nyapunya gimana ya? Itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: Everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

musiknya semua hits. Good morning everyone, selamat pagi, welcome back di Bogor in the Morning di hari Selasa 19 Mei 2026. Dan balik lagi barengan Noverina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi di hari Selasa ini. Dan seperti biasa yang mau sapa-sapa dan request lagu, kita tunggu di WhatsApp di 0877 80 934 atau di @kcfmbogor. Dan nanti kita bakal balik lagi saat upstage in Bogor.

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to Jakarta.
6: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
0: Dari Wings Food. Bogor.

0: lagi di Good Morning. Good Morning.
1: Yes.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Habis saya pencet ini tadi. Kalau pencet ini tamatlah sudah.
0: Memang sudah tamat.
1: Yes, hari Senin sudah tamat. Jadi hari ini hari Selasa siap untuk menjalani.
0: Menghadapi lagi di minggu ini.
1: Betul.
0: Minggu keempat di bulan Mei. Sebelum besok sudah memasuki tanggal 20, yes. Guys. Besok sudah memasuki tanggal 20. Tapi memang pagi ini agak adem sekali. Karena hujan deras,
1: iya,
0: ya
1: deras
0: untuk Bogor
1: ya.
0: Sekitarnya di
1: kemarin
0: malam hari.
1: Tuh di gua mati listrik lagi.
0: Oh iya.
1: Ada kayaknya dari selama hujan itu kayak hujan ada sejam deh.
0: Ih, hujan terus di gue sampai malam tau. Yeah, iya, sampai jam 9-an itu masih hujan deras kalau di rumah gue. Yeah, yeah, yeah. Itu makanya jadi adem tidurnya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Pagi-pagi ketika mau buka pintu, beh. Adem. Betul, yeah. Betul. Tapi di pagi hari ini sudah disambut dengan rona merah langit ya. Yang ya semoga cerah juga di hari
1: amin,
0: ini.
1: Amin, amin, amin.
0: Tapi gak terlalu badai juga kayak kemarin.
1: Iya, tapi di gua lumayan kenceng lah anginnya.
0: Iya, kemarin tuh kenceng.
1: Petir juga.
0: Betul, betul.
1: Main radio off juga di sini karena petirnya,
0: yes,
1: luar biasa ya.
0: Yes, yes, yes.
1: Aduh, ngeri sekali.
0: Karena di sini gak ada gundalanya.
1: Bener, tidak ada penangkal petir. Tidak ada Thor.
0: Tidak ada Thor.
1: Thor of Thunder.
0: Tidak ada Flash.
1: Oh, Flash lebih cepet.
0: Tapi kan dia bisa ini nahan petir bukan?
1: Listrik dia.
0: Oh, listrik ya?
1: Mm-mm, cepet dia.
0: Oh, iya, iya,
1: kalau
0: iya, iya,
1: yang petir banget tuh Thor sebenarnya.
0: Thor ya? Emang Flash nggak petir ya? Yang waktu dia yang jalan cepat itu terus kayak dia nyentuh.
1: Karena
0: petir
1: cepet
0: itu?
1: Karena ini listrik tadi tuh.
0: Oh, listrik. Mm-hmm. Oh.
1: Nggak, maksudnya nggak sumbernya petir. Kalau Gundala kan petir, kesambar petir.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yeah. Thor juga kan si palunya kan petir.
0: Mm. Oh,
1: kalau si Flash itu kilatannya itu listrik.
0: Oh, petugas lapangan PLN berarti.
1: Betul, pegawai PLN.
0: Ngerti listrik kan dia.
1: Ngerti ganti, iya. KWH bisa dia.
0: Lulusan teknik elektro dia. Oh, iya,
1: naik daya bisa dia naik daya.
0: Tapi kalau ini menarik perhatian ya, menarik perhatian dan nggak tahu ya, mungkin di dunia ini, di belahan dunia ini, apakah ada tempat-tempat juga yang sama seperti ini yang kayak dikhususkan untuk satu gender saja.
1: Ya, betul. Mungkin kayak beberapa tempat umum ya, seperti Transum mungkin kalau kereta ada gerbong khusus perempuan.
0: Betul, betul.
1: Terus apa lagi ya, perempuan itu?
0: Yang apa yang kayak khusus-khusus perempuan?
1: Iya,
0: gitu?
1: Ada nggak?
0: Ya kayak salon khusus perempuan.
1: Ya, terus ini mungkin kalau kayak party-party di klub-klub gitu ada ladies night yang perempuan semua.
0: Oh ya benar, itu juga
1: gitu,
0: ada
1: gitu,
0: juga.
1: Ada.
0: Betul, betul.
1: Apa lagi ya?
0: Gue belum lihat sih ngeresto khusus perempuan gitu.
1: Nggak ada kayaknya deh.
0: Nggak ada kan? Yang boleh masuk perempuan doang gitu.
1: Nggak ada. Tapi sekolah juga ada yang sekolah khusus perempuan ada.
0: Oh ada. Karena yang khusus laki-laki juga ada.
1: Ada
0: juga,
1: tapi kan? Sekarang yang khusus laki-laki nggak terlalu deh. Kayaknya STM juga sekarang ada yang perempuan juga.
0: Oh iya benar. STM juga ada perempuannya juga.
1: SMK lah gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, kita nggak pernah lihat kalau pantai ini ada pantai khusus
0: pantai
1: untuk perempuan atau...
0: Yes.
1: Satu gender kan semuanya ngumpul aja pantai gitu.
0: Betul.
1: Tapi di Dubai ini mau meresmikan pantai khusus perempuan.
0: Mm-hmm. Dan ini pertama di dunia,
1: dan
0: guys.
1: Dan katanya buka 24 jam kayak, wow, minimarket.
0: Mm-hmm. Betul, betul, betul. Jadi nanti Dubai itu resmi membuka namanya Al Mamzar Beach.
1: Mm-hmm.
0: Di sebenarnya sudah buka di 5 Mei.
1: Ya?
0: Di 5 Mei 2026. Jadi memang ini konsepnya pantai private.
1: Mm-mm.
0: Dan buka 24 jam dengan sistem privasi dan juga keamanan yang ketat dan khusus
1: ketat,
0: untuk
1: betul
0: perempuan.
1: Staff-staffnya juga nanti jaga itu perempuan semua, dari penjaga pantai,
0: mm-mm,
1: tugas keamanan,
0: betul, betul,
1: tukang kepang, tukang kopak. Itu pantai kita ya.
0: Tukang kepang di Dubai.
1: Iya, terus juga ada area main anak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus katanya pencahayaannya kalau malam hari canggih. Katanya.
0: Betul, betul.
1: Tapi jadi larangan untuk mengambil foto nggak boleh.
0: Oh gitu. Dan jadi nggak boleh ambil foto.
1: Tahu kalau biayanya ini investasinya dibangun dengan angka 13 triliun kalau ke rupiah.
0: Oh gitu. 13 triliun ya di apa investasinya ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi nanti diharapkan per tahunnya juga bisa kayak mengundang pengunjung dengan banyak dan bisa berjuta-juta pengunjung juga.
1: Betul.
0: Gitu. Dan katanya kalau ke sana itu bisa ke aksesnya pakai transportasi umum.
1: Betul, dari si Dubai itu sendiri namanya bus C28.
0: Mm-hmm. P11 gak bisa,
1: P11.
0: Blok M Bogor gak
1: Blok
0: bisa
1: M ya? Blok M doang, bukan Dubai, gak bisa Dubai dia.
0: Bisa dari Bogor. Dari Bogor ke Blok M, Blok M ke Soekarno Hatta, Soekarno Hatta ke Dubai.
1: Oh, bisa.
0: Naik P11 bisa. Dari P11 bisa. P11 sampai ntar nyambungnya C28.
1: Iya. Tapi kalau Dubai kan udah beberapa kali reklamasi ya, maksudnya bikin pantai buatan gitu-gitu.
0: Oh iya, betul.
1: Ini emang udah biasa sih bikin-bikin. Iya, tapi ini khusus perempuan ya.
0: Yes. Ini yang agak apa kayak menariknya juga karena pertama di dunia dan ini khusus untuk perempuan, very very private. Jadi gue juga nggak ngerti ya, nanti mungkin ada tembok tinggi kah kayak gimana gitu.
1: Gue nggak tahu ya gue.
0: Ya kan kayak ya pantai gitu. Mm-mm. Maksudnya kayak kan kalau yang maksudnya kalau misalnya perempuan yang datang ke sana kayak ada kemungkinan juga dianterin dulu sama suaminya.
1: Oh, iya ada pasti.
0: Ya kan, dan kayak berarti kan ada kayak batasan area gitu kan.
1: Ada pasti ada.
0: Kayak batas area untuk mengantar guide gitu. Selebihnya khusus untuk perempuan.
1: Gak tau mungkin ada nggak sih, belum ada kali yang bahas ya si apa konten kreator gitu kayak. Mm.
0: Review.
1: Dari apa? Iya, kayak traveler gitu.
0: Mm-hmm, betul.
1: Tadi YouTube cari, siapa tahu ada yang kesana.
0: Iya, betul sekali. Tapi kayak nggak, gue juga nggak ngerti kayak maksudnya nggak boleh ambil dokumentasi tuh. Berarti benar-benar menjaga.
1: Oh iya. Tadi nggak boleh orang nggak boleh foto ya. Mm-hmm. Tapi nggak sebut video. Video boleh berarti.
0: Video boleh.
1: Iya, foto nggak boleh.
0: Kayak mungkin kayak di sini tuh bisa. Bisa lebih bebas gitu karena kan kayak khusus perempuan gitu. Mm-hmm. Tanpa khawatir ada laki-laki yang melihat seperti itu.
1: Tapi mereka promonya gimana kalau nggak ada dokumentasi ya?
0: Ya itu aja sih paling kayak kayak claimingnya ya khusus perempuan aja gitu.
1: Apa maksudnya apa aja ya fasilitasnya ya kan di sono?
0: Betul. Terus kayak seluas apapun kita juga gak tahu kan si apa tadi Al-Mamzar Beach itu belum ada sih. Karena baru banget
1: tuh udah ada sih beberapa
0: itu ada tuh reopening.
1: Oh ini ya.
0: Oh iya betul. Tapi ini
1: masih ada nih.
0: Enggak, tapi ini kayak kawasan yang masih bisa di maksudnya kayak masih bisa yang semuanya nggak sih nih?
1: Iya
0: betul,
1: mungkin di pantainya kali ya.
0: Iya betul. Ini kan kalau kayak di Ancol tuh di Ancolnya gitu.
1: Iya benar.
0: Gitu, jadi sudah dibuka. Wow, keren sih.
1: Oh, Mamzar. Wow.
0: Tapi itu ada tulisan reopening ya, berarti abis
1: mungkin
0: di
1: pantai, tadinya pantai udah ada. Cuman mungkin di reopening untuk tadi yang tadi tuh khusus perempuan kali.
0: Betul. Yeah. Jadi khusus untuk perempuan. Gitu. Mungkin bisa tertarik nanti. Bisa main ke Dubai guys.
1: Iya, jadi ada pantai itu ya. Jadi ngumpul semua tuh.
0: Betul.
1: Perempuan semua.
0: Besoknya pergi ke Burj Khalifa.
1: Bener.
0: Gue kalau ke Dubai gue pengen banget ke situ. Kayak gue cuma
1: itu waktunya beda tau, yang paling atas sama yang lantai berapa gitu.
0: Iya bener.
1: Katanya kalau buka puasa duluan yang atas.
0: Oh iya, yang buka puasa duluan yang di atas. Berarti timing waktunya juga beda ya,
1: beda,
0: di atas.
1: Beda
0: ya?
1: Katanya gitu.
0: Kalau misalnya lagi di lift gimana? Lagi turun buka puasa. Ngikut yang mana?
1: Oh iya ya, pas mau buka puasa,
0: Cet. Sabar dulu dah. Stop. Lo.
1: Ini udah di lantai bawah, jadi tahan dulu. Udah mau melangap dia.
0: Saking tingginya.
1: Ada sih kalau lo penasaran lihat aja di YouTube ada Al Mamzar, ntar kita lihat.
0: Yes, ya. Betul.
1: Juga Al Mamzar. Tahu kayak apa sih pantainya gitu.
0: Betul sekali. Mungkin yang bosan pantai itu aja bisa ke Dubai.
1: Dubai. Kalau ada uang.
0: Kalau ada. Semoga ada. Betul. Semoga bisa ke Dubai suatu saat. Gue cuman kayak pengen lihat kecanggihannya gitu loh. Di Dubai kan katanya kayak
1: oh iya semuanya serba ini. Teknologinya gitu.
0: Teknologinya orang-orangnya canggih.
1: Orangnya biasa aja.
0: Teknologi yang dibuat orangnya canggih.
1: Iya betul. Emang udah tempat wisata sekarang di Dubai.
0: Iya sih, benar. Betul.
1: Terus turis kayak, semua.
0: Kebanyakan juga kalau ada yang review tuh kayak hotel di sana tuh bener-bener mahal banget.
1: Iya.
0: Siapa ya? Oh, itu Jennifer Koppen waktu itu ke Dubai. Terus kayak dia review kayak situ mahal banget.
1: Iya.
0: Hotel kayak yang bintang rendahnya juga
1: Timur,
0: di sana.
1: Timur Tengah tapi fancy.
0: Fancy
1: gitu.
0: Betul sekali. Ya tapi kalau misalnya belum ada duitnya ya sekarang harus kerja lagi ya guys.
1: Benar.
0: Harus semangat aja, mau itu tujuannya nanti lo liburan ke Dubai atau kemanapun, semoga bisa kesampaian juga. Yes, tapi di Bogor in the Morning mau sapa-sapa dan request, boleh WhatsApp di 0877-820-934 atau DM di @KCFM Bogor. Nanti kita bakal balik lagi guys, tetap stay tune Bogor
1: in the Morning. KCFM, hit music.

0: sepeda.
1: Iya, iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Keep your day with Isyana.